chine dina me husen ya wati ifri mire santini ne minya muse wedi ubiare hamoda iti onmiya wutie mi ebe sa me kachira wuse enye wuna nyamide wu ebe shasi nyame onmiya hamoda oma wunye enkrofonyo

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.